0: Ramadan kuchukumusu mkutunzu mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaga kasamu kujanja benduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سبكتني سمعين دها أهلين فيهم إكولا
3: Mungkin sekurang kurangnya pada Afrika Radio bila abri mau makan. Kukuk sebab gua banci. Pula aku sembari sokum pichinya nampin di nama kagak pada Afrika Radio. Aku kutuk restoran dia bukesa. Ku sandingan aku semua sokum minum aku kumpa. Mujur tu sume. Jangan kau nacau pun dah. Tu sensenah katare. Mujur tu lebih bocah butuhin sokui gua kuka tak kau mentin dokun ni meyo mulem bes. Aku nak kurunda. Aku nunda koko. Embuzi. Aku nanti zorulio. Aku ni memuani. Koko wa. Aku nak kuka tak kau mentin do. Nabi itu ibu darah binci. Su sembera. Aku tak nak sebab bila sokum macam apa kau sokum minemu. Enggak tu sama busumi. Inu kau tuli. Ati betul ya. Abah sama sebanyak. Benda yang kau business. Benda kau tu sama sah. Saku nu kau kita kau nafsi. Kau nu kau tua magisi. Untuk kau zota. Baca kau lapar. Utan di kau dia. Tu ingin dia mintu ada beri zoka. Funa tiket yo kati. Jangan kau subscribe ni apa Africa Radio. Oba kau ek Islam ke book center. Oba kau itu kau simu. Nanti mu sambut tanu beri. Kau minemu. Kau min apa beri? Awak gitu ha? Ship with us. Benda yang kau mu kunci lemari of China. TV One. Woman Movement Events.
4: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibuutikira amalwaliro abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola Weetaaga magumba kliniki abayunzi b'amagumba mwemwe n'abamenyeka amagumba abalumizi bw'emigongo wansi mu biwato abalumizi bw'ennyingo nga zizimba ate oluusi ne zitowolokoka namwe abasanyalala amagulu n'engalo mujje ku magumba kliniki ku Lubaga Road ku nkulungu ya Kabaka omuli engalabi mubunyezebwe bawunya endwadde nga gouts arthritis batereza embaliga enkobogo wamu n'ebitege mu baana abato abatannaweza myaka etaano bajjanjaba n'abo abakubwa stroke Na yenge ebyo kuona biganye Mwabame nye kanibaba yunga Na yenge wasigala mwubulema Mujje mutereze bwe Edwaliro libali gule bulirunaku Okuja kukusande Okuva kusawa sato ezo kumachia Paka sawa kuminabiri ezaka ungezi Okumanye bisinga guo Kupa kuziro musambu zire emu Chenda mutano Zero zero Nkaga mutano Opa kuziro musambu musambu mukaga Anamu muenda Nkaga mukaga Chenda Magumba kliniki Kurubaga road Abayunzi ba magumba Okusobola okutuusaako ekikopo ky'olukalu lwa Bulaaya ekya UEFA Champions League. Pale FM tugenda kukolamu enkyukakyuka mu pulogulaamu zaffe. Olunaku olwaleero pulogulaamu namwatulira yakutandika ku ssaawa emu ez'akawungeezi paka ssaawa bbiri ez'ekiro. Olw'amawulire mu bujjuvu ogafune ku ssaawa bbiri paka bbiri n'ekitundu. Olw'okuva ku ssaawa bbiri n'ekitundu paka ssaawa ssatu n'ekitundu ez'ekiro. Tukutuuseeko pulogulaamu ennamula z'abamanyi. Olwo tuyingire ekisaawe ku ssaawa nnya zennyini ez'ekiro. Nga timu ya Napoli etunkane Arsenal the Gunners mu UEFA Champions League nga gukuwerezebwa abakugu togusubwa UEFA Champions League akutusibwako Amal Junior School irisangibwa ensagu nankonge miles musanvu zoka okuva ku Natete na Kauka Road lisomesa secular ne theology okuva ku baby class paka P7 kati okuwandiika abaana kugenda mu maaso bakubireko ku 0 musanvu 5 musanvu 0 8 0 chenda mwemo. Obakuziro musambu mwana bide, chinana mwenda, chenda mwenya, kumi.